0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rosendo Grand nemenin kamu di pada pagi hari ini. By the way, happy birthday buat kamu yang sama Pro 2 hari ini 16 Juli 2026 berulang tahun. Wish you all the best pastinya tahun Pro 2 dan ya be better version of you ya. Alright, tahun Pro 2 saatnya aku untuk melihat seperti apakah lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV. Kita coba mulai dulu dari lampu merah antara Bank Indonesia dan juga Pengadilan tahun Pro 2 sudah mulai terlihat beberapa antrian kendaraan di lampu merah sana dinominasi dengan kendaraan mobil ya. Sudah mulai OTW kayaknya nih, mulai beraktivitas pagi hari ini. Kita lanjut lagi di Bundaran Ramadhani dengan beberapa jalur jalanan ya tahun Pro 2. Jadi memang jam-jam segini sih masih terlihat lengang like normal day ya. Sudah mulai rame yang menuju ke arah Glayel atau menuju ke arah Ocarina di pagi hari ini. Next kita lihat lagi di Simpang Casablanca tahun Pro 2 dari flyover Sungai Ladi. Sudah mulai terjadi kepadatan di sana, tapi tidak stuck ya. Ini lancar jalan, kayaknya lagi lampu merah juga. Cuma memang kayaknya yang agak-agak pelan dikit itu yang dari flyovernya ya. Tapi kalau udah lewat flyover, ini udah lancar jalan pagi hari ini. Dan cerah juga di sana tahun Pro 2 dengan sinar matahari. Next, kita lihat lagi di Simpang Kuda di pagi hari ini. Terlihat cukup lengang ya. Karena mungkin juga pada libur ya, masih anak sekolah. Bener gak sih tahun Pro 2? Aduh, udah lama lagi gak ke sekolah. Kayaknya sih masih libur ya, soalnya di sebelah kita ini kan sekolah. Nah, itu masih libur sama dengan sekarang. Jadi memang hari ini jalan cukup lengang di Simpang Kuda. Terus kita lanjut lagi di Hengku Hamidah. Juga sudah mulai ramai kendaraan. Baik kita menuju ke flyover ataupun sebaliknya menuju ke Glayel ramai di pagi hari ini. Next kita lihat lagi. Wah, ini seperti biasa jam segini masih rame-ramenya di pos Damkar tahun Pro 2 ya. Baik itu yang menuju ke K Square ataupun arah sebaliknya menuju ke Batam Indo dan juga terlihat cerah cuaca pagi hari ini. Batu Haji juga cerah pagi hari ini tahun Pro 2. Sudah mulai ramai beraktivitas kendaraan motor dan juga mobil terlihat dari arah depan ruko CCTV yang bisa aku akses pagi hari ini. Sambil nungguin juga informasi dari kamu gimana jalanan pagi hari ini. Karena memang gak semuanya terpantau CCTV ya. Jadi CCTV yang paling real time itu dari kamu. Nah kamu bisa banget berkabar gimana kondisi jalan pagi hari ini dengan DM, tadi foto, video, tahun Pro 2 di Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 95 FM Pro 2 Petom, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2, Pro 2 It's List bakal ditemenin sama aku, Egi ya. Sampai jam 12 nanti kamu bisa request lagu favorit kamu. Selagi ada di bank lagu kita dan sesuai dengan segmen Pro 2, Egi bakal puterin. Jadi cus, langsung aja WhatsApp di 0811 6915502 atau DM aja di @Pro 2 Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Steven Pasar Ibu, Fitri Brisia, Jody, ternyata hanya kamu. Ini udah lama banget gak dengar lagu ini ya. Kayak beneran berasa gitu di hati lagunya. Apalagi cuacanya mendung nih. Untuk Jalan Nobel Tama 2 sekitar gedung RRI Batam, Nampro 2 di tempat kamu gimana? Apakah hujan? Atau malah panas gitu ya? Kita gak heran lagi kalau di Batam ini ya. Cuacanya beda 2 km aja udah beda alam ya kan. Kita bacain dulu chat yang udah masuk di WhatsApp dulu deh ya, di 0811 9155502. Lia Azura mau lagunya Tulus Teh Hijau Kak Egi, please puterin. Oke, nih tunggu lagunya. Ada juga Dian Herdiana mau lagunya Neona, bener gak? Neona, ya bener, Neona Plin Plan. Oke, berarti Egi puterin dulu dua ya. Buat kamu yang mau request, masih ditungguin sampai jam 12 nanti, buruan request lagu yang enak-enak, yang bener-bener kamu banget, yang bisa nemenin kamu hari ini. Ini juga pengen tahu nih lagu favorit kamu tuh apa sih.

pemula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Lanjut kita bacain requestannya kamu via DM di @pro2batam ada Yuliana mau lagu Rizky Febian featuring Ziva Terlukis Indah. Oke, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada Siti, siapa nih? Siti Mira mau request lagunya Gaya Indrawari Daun-daun kayak gini. Oke, berarti aku puterin dua lagu sekaligus ya buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive. Saya pergi masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hits List. Buruan kasih tahu lagu favorit kamu, nanti kita bakal puterin.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

song. Ya semua Prodo balik lagi di Pro 2 Hits List. Saya mau lanjut baca requestannya kamu sebelum nantinya kita masuk di Muda Kreatif. Ih, seru kali ya. Nanti ada talk show 1 jam di Muda Kreatif barengan owner muda ya. Bisnis apa? Nah, nanti ya. Kamu pentingin aja IG story kita di @pro2batam nih ya. Nah, ini dari Ica mau lagunya Rose Toxic Till the End Kak Egi. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga Indah Pratiwi mau lagunya Tyler Push to Start. Oke, berarti Egi puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang belum diputerin berarti lagunya belum ada di kita, jadi Egi gak bacain chatnya. Kamu bisa ceng lagu yang lain ya. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Udah balik lagi di Pro 2 Hits List. Sekian lanjut baca requestannya kamu ya. Kali ini dari WhatsApp di 08 1169 15502. Ada Nur Aisyah mau request lagunya Rizky Febian, Jangan Buang Aku. Ada juga Noni Octavia mau request lagunya Tensi, Puting Beliung. Oke, berarti langsung aja keputerin dua lagu sekaligus ya. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Ini cuacanya masih cerah berawan sih ya, untuk Jalan Abu Eltama 2 sekitar Gedung RRI Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Yes, Mama Broadway, itu dia tadi Andin naksir ya. Tapi kita mau closing dulu nih. Tapi jangan khawatir, kita cuma closing di Broadway Hits List ya. Karena sebentar lagi bakal ada Muda Kreatif. Nah, kamu pantengin IG story kita. Siapa kira-kira bintang tamu siang hari ini ya? Pasti penasaran dong tentang kisah-kisah inspiratif dari beliau, begitu bagaimana bisa menjalankan bisnis di usia muda ya. Kalian bisa kepoin nanti dari abis zuhur ya, nanti sholat zuhur itu jam 12:12. Nanti Muda Kreatifnya lanjut sampai jam 1. Pokoknya pastikan radio kamu tetap stay tune di Pro 2 lagi, nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Gini-gini rusuk loh, Pro 2 seperti yang dijanjikan tadi. Kita masuk di Muda Kreatif siang hari ini ya. Kalau kamu ikutin media sosial kita pasti tahu siang hari ini itu ada kuliner, owner ya, owner dari Bram Dim Sum. Selamat siang Kak Kiki.
1: Hai Kak.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Agak kalem ya, padahal tadi di luar mic itu kayaknya berbeda personality gitu.
1: Belum Kak, belum.
0: Belum, panas ya. Nah ini siarannya langsung ya di YouTube channel kita RRI Batam. Jadi kalian bisa nonton juga. Halo, halo, halo ke kamera Kak. Jadi siang hari ini kita bersama owner dari Bram Dim Sum ya Kak ya. Nah, boleh cerita gak gimana awal mulanya nih terbentuk si Bram Dim Sum ini?
1: Awal mulanya tuh saya sama suami tuh hobi jajan Kak.
0: Sama kali.
1: Hobi jajan, hampir weekend tuh kita jajan apa ya gitu. Terus kami berdua suka dimsum. Terus mikir kan satu weekend bingung nih mau ngapain gitu kan. Kita belajar bikin dimsum aja yuk daripada jajan terus gitu kan. Cobain pertama-tama gitu kan. Berhasil Kak, tapi gagal. Macam-macam lah
0: pokoknya. Mana itu berhasil tapi gagal gitu.
1: Jadi barangnya tapi keras kayak batu.
0: Oh gitu. Enak gitu ya.
1: Enak buat kita kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus bikin lagi, nyoba lagi gitu kan. Boleh nih kayaknya kalau kita coba bagi-bagiin sama temen, kita jual gitu.
0: Tester dulu lah gitu ya.
1: Komen-komenan teman-teman sih positif Kak setelah kami perbaiki itu kan. Ya udah, makanya kami mulai open PO.
0: Itu berapa lama dari awal mulai coba bikin dimsum sampai udah settle nih. Ini nih yang kita cari nih gitu.
1: Bisa 3 sampai 4 kali percobaan sih.
0: Tapi itu lumayan cepet loh, 3 sampai 4 kali aja.
1: Tapi hampir setiap minggu sampai jelak kami makan dimsum gitu.
0: Nah, kali ya. Sampai bosan enggak gitu kalau soalnya.
1: Sampai lidah tuh kayak aduh udah hambar aja rasanya, udah nggak enak lagi, ya udahlah istirahat dulu gitu kan. Terus bulan depan kita coba lagi gitu.
0: Jadi memang ini hasil dari apa namanya kerja keras suami istri ya gitu ya. Ini Bram Dim Sum ini apa asal usulnya namanya?
1: Bram itu nama anak pertama kami kan.
0: Malah kukira nama suaminya loh.
1: Oh enggak.
0: Ini nama anak pertama.
1: Nama anak pertama.
0: Iya, jadi memang banyak yang usaha itu pakai nama anak, didoakan biar berkah.
1: Iya
0: ya, karena hasilnya juga buat anak ya. Nah ini dari tahun berapa Kak?
1: Kita pas tepat 1 tahun di bulan ini.
0: Wow,
1: di bulan Juli.
0: Anniversary tahun ini ya. Nah memang kalau selain di dunia kuliner ini Kakak ada kegiatan lain atau memang cuman jualan dimsum ini aja?
1: Kami berdua suami istri kerja Kak.
0: Wow, kerja kantoran?
1: Iya.
0: Tapi masih ada waktu ya buat
1: pas weekend
0: berbisnis begitu. Ini patut dicontoh sama Pro 2 karena kalau di Batam ini ya kayaknya kurang ya kalau kita kerja
1: sekali
0: satu aja.
1: Indis ekonomi semua serba mahal say.
0: Ya kan? Apalagi yang udah beranak, sekolah anak berapa. Nah, ya kalau kalian yang memang udah kerja ngapain lagi bisa salah besar.
1: Betul, betul.
0: Kalau kita punya potensi kenapa enggak
1: bener
0: dikembangin ya kan. Nah ini Kak, memang di sebelumnya udah sering masak-masak atau memang karena suka jajan, suka dimsum nih aku coba cari deh resep-resepnya gitu.
1: Gak pernah masak malah.
0: Justru
1: saya
0: gak pernah masak
1: justru
0: ya?
1: Gak bisa masak.
0: Wow.
1: Setelah nikah lah diajarin, ini loh namanya bumbu ini sama suami, ini cara buat ini loh kunyit, ini loh lengkuas gitu.
0: Se-nol itu ya?
1: Se-nol itu. Terus belajar bikin dimsum ya lihat dari YouTube, TikTok, kita gunakan sosial media kita lah.
0: Wow, berarti memang khusus belajar memasaknya untuk bisnis ini ya. Ini keren loh, gak main-main usahanya ya. Karena memang dari suka jajan
1: dari suka jajan.
0: Nah untuk tantangan awalnya Kakak buka bisnisnya ada gak tantangannya?
1: Tantangannya itulah Kak, karena dimsum ini kan udah menjamur ya.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Dan itu viralnya udah lama ya.
1: Bener. Terus apalagi brand-brand besar tuh banyak. Tantangannya itu, jadi kita harus bisa bersaing secara rasa gitu kan. Kalau harga enggak, kita enggak mau bersaing secara harga karena akan nurunkan standar kita
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi kita bersaing secara rasa aja
0: betul.
1: Gitu. Teman-teman kan pun nanti ngerasa dia pasti bakalan gimana ya, cocok gitu. Kalau cocok pasti balik lagi gitu.
0: Dia kan memang kalau makanan, jajanan gitu, ada banyak yang jual sama ayam penyet atau nasi goreng. Semua punya segmentasi masing-masing. Iya gak sih? Aku juga gak bisa dibilang aku suka dimsum yang A Tapi aku juga jajan dimsumnya.
1: Iya benar.
0: Karena semuanya punya ciri khas gitu. Mm-hmm. Ada yang dimsumnya aku suka dimsumnya, ada yang suka chili oilnya. Iya loh. Nah itu gimana kak? Dimsum kakak ini variannya tuh apa aja?
1: Untuk sampai hari ini kami baru punya varian, 3 varian kak. Apa yang itu? Original, yang gak pakai topping, terus yang mentai, sama yang say cheese. Yang say cheese itu agak unik kak, di dalamnya ada cheese lumernya, kukus kan,
0: menggiurkan ya.
1: Apalagi kalau dimakan panas-panas, aduh melted ya kak.
0: Dapat puasa, dapat. Nah ini bisa dipesan di mana?
1: Kita lewat WA,
0: oh, WA ya.
1: Terus DM boleh juga.
0: Di mana sosial media?
1: Di @bramdimsum.
0: @bramdimsum tulisannya biasa aja ya.
1: Bramdimsum.
0: Nah, kalau kalian juga penasaran produk Kak Kiki ini apa sih, bisa lihat di media sosial atau di YouTube channel kita sekarang ini, boleh lihat Kak itu Kak. Boleh buka satu Kak itu.
1: Oh, ini.
0: Nah, itu. Ini yang original atau apa?
1: Ini yang cheese dan yang ori.
0: Oh,
1: ini yang mentainya.
0: Wow, itu kelihatan nggak itu dari kamera sini? Nanti deh, nanti kita liatin dari kamera sini yang lebih deket lagi gitu ya. Nah ini yang membedakan dimsum kakak dari dimsum yang lainnya itu apa?
1: Pertama-tama kita bikin dimsum kan kita mau ekspektasi kita tuh dimsum tuh kan ayam ya kak ya, nggak nepung gitu.
0: Betul.
1: Jadi
0: ngedaging
1: kita,
0: lah ya.
1: Daging gitu. Jadi kita karena kita suka jajan nih dari dimsum satu ke yang satu lagi, jadi kita bisa tahu nih kira-kira yang enak sesuai kita nih apa ya. Oh kita sukanya yang daging nih gitu kan. Terus mentainya juga sih kak. Mentainya nanti kakak cicipin ya.
0: Berarti saus mentainya bikin sendiri?
1: Iya, mentainya pakai Tobiko juga.
0: Tobiko itu mahal loh.
1: Harusnya kan pakai mentaiko ya kak ya. Cuman agak pricey ya, kita turunkan sedikit jadi Tobiko.
0: Tapi ya memang ini semuanya berdasarkan research ya. Dari yang memang kita itu suka jajan gitu, jadinya kita menghasilkan apa namanya, suatu produk yang memang sesuai ya dengan sesuai yang kita gitu.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah diterima masyarakat.
1: Alhamdulillah teman-teman pada memberikan positif kak.
0: Positif ya.
1: Teman-teman tuh lah, dari teman-teman tuh saya segala sesuatunya kan proses kan. Teman-teman bilang enak gitu. Terus nanti ada lagi sambelnya kurang ini, ya kita perbaiki lagi.
0: Iya,
1: chili oilnya kurang ini, kita perbaiki lagi.
0: Jadi kita menerima masukan ya.
1: Sampai kalau, dengan hari ini pun kita masih menerima masukan.
0: Jadi kalau memang mau diterima masyarakat gitu ya, kita dengerin nih.
1: Iya,
0: pengennya apa gitu. Kadang sesuai standar kita belum tentu orang ya kan. Nah ini yang paling banyak diminati yang mana dari 3 varian?
1: Masing-masing punya penggemarnya masing-masing.
0: Ada segmennya ya.
1: Kayak dimsum mentai, teman-teman yang pencinta dimsum mentai tuh boleh tuh pesennya itu terus gitu kan. Kalau yang suka keju, sukanya makannya keju terus. Mentainya jarang mereka pesan, tapi kejunya tuh selalu gitu. Keju nih kayak goib kak gitu. Kadang kalau kita buat banyak nggak ditengok
0: gitu
1: kan. Kalau lagi nggak buat semua pada
0: ditanya,
1: minta itu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Agak aneh juga ini keju ini ya. Berarti bikinnya made by order lah gitu.
1: Enggak sih kak, kita nge-stock. Jadi kita ready setiap hari.
0: Wow, itu juga termasuk salah satu keunggulannya. Bisa dimakan kapan aja begitu ya.
1: Kadang kayak tadi malam jam 12 malam pun kadang kalau seumpama kita namanya juga kita nyari pelanggan ya kak ya. Ya udah kalau selama kita enggak tidur kita buatin.
0: Wow, padahal kerja juga kan. Ini keren nih, ini bisa jadi motivasi buat anak muda yang memang mau coba mulai terjun ke dunia bisnis ya. Menurut Kak Kiki nih, modalnya nih untuk anak muda yang pengen buka usaha tuh apa dulu deh?
1: Percaya diri sih kak.
0: Percaya diri dulu.
1: Percaya diri. Terus kan masing-masing kan punya sosial media ya. Gunakan semaksimal mungkin sosial media kalian itu. Jangan hanya scroll-scroll aja gitu kan.
0: Yes, karena kita kan tiba-tiba udah 2-3 jam cuman nge-scroll kosong ya kan.
1: Terus teman-teman tongkrongan itu dimaksimalkan gimana sih? Karena dari teman tongkrongan, sosial media itu bisa membangun brand kita sendiri kak. Jadi teman-teman yang gak tahu jadi tahu.
0: Berarti pentingnya menjaga link begitu.
1: Benar.
0: Untuk usaha kita ya. Dan penting juga kita cari tahu nih apa sih yang lagi in gitu ya.
1: Bener.
0: Kak Kiki sebelum memilih brand dimsum ini, produk dimsum ini untuk dijual, apa ada kepikiran yang lain gak? Kayak sebelum yaudah kita jual ini aja kita?
1: Oh, enggak sih kak, cuman memang waktu gadis saya punya usaha juga.
0: Oh iya.
1: Jualan tapi fashion.
0: Oh.
1: Suami pun juga pebisnis juga. Hmm. Jadi setelah nikah nih kan ngapain kita nih ya?
0: Kadang orang yang udah biasa jualan ya kan,
1: weekendnya kosong tuh kayak bingung gitu kan. Kita cobalah yuk kita jualan gitu.
0: Kalau masih bisa ada waktu 24 jam itu, kalau bisa menghasilkan kenapa enggak? Nah ini nih bener, bisa jadi motivasi apalagi buat kamu yang waktunya tuh banyak gitu. Kita aja di sela-sela, apalagi kakak seorang ibu ya. Ini di bawah sebenarnya keluarganya ya. Nggak in frame ya.
1: Rame-rame nih kita.
0: Mungkin kedengeran tadi suaranya sedikit-sedikit ada nih masuk di YouTube. Nah itu kita bisa ambil ya semangat ya Kak Kiki ini untuk membikin Bram Dim Sum ini dikenal masyarakat ya. Sampai sekarang tuh udah berjalan 1 tahun ya.
1: Iya 1 tahun.
0: Ya semoga nanti kedepannya ada story sendiri Kak.
1: Amin.
0: Ya gak sih? Biar langsung datang udahlah makan di tempat Bram Dim Sum gitu ya. Nah nanti kita bakal balik lagi ngobrol lagi nih Kak ya. Kamu juga bisa sisipin pertanyaan di live chat kita di YouTube channel atau DM di @pro2batam nomor pro2. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol bareng Kak Kiki Bram Dim Sum. Keep stay tune on Muda Kreatif.

0: Masih di Muda Kreatif, dan kali ini kita mau review ya makanan Kak Kiki. Kalem kali Kak Kiki ini ya. Kalau di luar mic tadi enggak kayak gitu, guys. Dia ada dua personality. Nah, ini dia tadi, Bram Dimsum. Kalau kalian dengar ya itu. Tapi kalian harus lihat YouTube channel kita ya di RRI Batam. Ini aku lagi open the product, guys. Ini dari Bram Dimsum ya. Nah, itu brandnya. Kalian bisa order di mana, Kak?
1: Di IG at @bramdimsum atau di WA. Linknya ada di bio.
0: Linknya Instagram. Di bio Instagram. Begini penampakannya ya, guys ya. Kalau kalian di YouTube channel kita RRI Batam, sangat menggiurkan ya, Kak ya. Ini kayaknya abis ini banyak pesan ini, Kak. Siap-siap ya. Ini aromanya sudah seluruh ruangan. Ini dimsum mentah ya?
1: Iya, mentah.
0: Segini berapa Kak harganya?
1: Kalau itu isi 16 harganya 98.000.
0: Sangat worth it sekali. Ini berat loh. Ngedaging dan juga sausnya itu enggak yang pelit gitu loh, guys. Terus di toppingnya itu apa, Kak?
1: Ada nori ya. Pedasnya juga.
0: Wow. Oh, ada pakai bubuk cabe ya. Wow, ini enggak kecil loh dimsumnya, termasuk yang sekali ngap itu gede dan kenyang begitu.
1: Kenyang.
0: Ada ukuran apa aja, Kak?
1: Kita ada yang isi 6 sama yang isi 16. Untuk yang personal ya, Kak ya. Kadang kan ada orang enggak cukup yang 6, beli yang itu, habis bisa sendiri mereka.
0: Iya, aku juga bisa habis sendiri ini kayak gini.
1: Terus ada juga yang besar juga tanpa kayak tumpeng gitu untuk event-event.
0: Buat ulang tahun gitu ya. Itu mulai dari berapa, Kak?
1: Yang birthday juga, yang birthday dari 190.000.
0: Oke lah. Cake aku lebih bisa prefer dikasih itu loh daripada cake. Karena aku gak suka yang manis-manis.
1: Bener.
0: Karena aku sudah manis. Penonton ketawa ya. Nah, ini untuk yang personalnya dari berapa harganya, Kak?
1: Yang isi 6 kita 35.000, Kak.
0: Sangat worth it sih aku. Ini yang gede loh, guys, gitu loh. Kayak yang kan ukuran dimsum kan ada walaupun isinya 6 tuh kan ada yang, apalagi Kak Kiki ini kan memang suka jajan dimsum.
1: Bener.
0: Aku juga suka cari-cari kayak mana sih yang lebih enak gitu kan. Nah, inilah ini yang pas nih porsinya.
1: Bener, ini sesuai yang kita mau memang, Kak.
0: Ih, cocok kali, berarti satu selera.
1: Pengennya gitu. Ngeluarin uang tapi worth it gitu.
0: Cocok. Aku tuh kalau jajan kayak kalau worth it yang sesuai.
1: Bener.
0: Harga ya pasti bener mengikuti kualitas ya kan. Jadi ada harga ada kualitas begitu ya. Menu favorit pelanggan tadi apa, Kak?
1: Mentai.
0: Mentai termasuk sih, favorit ya. Terus ada bener yang keju juga ya.
1: Yang keju juga.
0: Kalau dari bahan baku ada kesulitan nggak di Batam ini jualan?
1: Enggak sih, Kak. Cuman ya paling ya harga aja sih suka enggak stabil.
0: Iya. Karena katanya kalau di Batamnya agak mahal juga belanja.
1: Bener
0: ya, belanja sekali dapur ya.
1: Iya. Cuman kadang kan kalau ngerasa kita kan belanja nih, kayaknya nanti ngomong sama suami kok kayaknya hari ini belanjanya enggak habis seperti biasanya gitu. Oh, lagi turun gitu. Nanti kalau udah ya Allah yang naik semua ini gimana ini gitu. Kita tahan aja dulu gitu.
0: Di hold ya. Tapi enggak ada masalah kayak brand apa namanya produk yang habis gitu stoknya, enggak ya. Kalau misalnya lagi seasonal gitu, ada enggak? Ada season-season tertentu enggak rame orderan gitu, Kak?
1: Iya, misalnya rame orderan tuh kalau kita habis masuk ke wedding-wedding gitu. Nanti tuh saudara-saudara
0: bisa buka stand wedding.
1: Bisa, Kak.
0: Wow.
1: Kita udah ngisi beberapa wedding, beberapa gedung udah kita isi.
0: Keren sih. Ini baru jalan 1 tahun ya, tapi pengalamannya udah mantap.
1: Alhamdulillah.
0: Ada enggak, Kak, suka dukanya ketika berhubungan sama pelanggan ya? Biasanya kalau bisnis itu kan pasti kita mau memuaskan pelanggan. Ada nggak sih kritik dan saran atau mungkin bahkan apa namanya dari pelanggan itu kayak ada yang nggak puas atau apa gitu?
1: Kalau dari pelanggan sih nggak ada ya, Kak ya, yang negatifnya. Alhamdulillah positif. Cuman paling sejauh ini kayak ngasih kritikan tentang produk kita kayak Kak ini kurang ini, coba ditambahin lagi ininya gitu.
0: Biasanya apa tuh yang dikomentari?
1: Apa ya, mereka itu kayak mentainya mereka mau yang banyak blok-blok gitu kan. Itu maunya kayak gitu gitu. Terus ada juga tergantung selera masing-masing, tapi itu kita ini. Terus sambel juga kadang kan, Kak sambelnya kepedesan. Tapi nanti di sisi lain, Kak sambelnya kurang pedes.
0: Bingung juga kita ya.
1: Kita ini kan gak tahu ya, kayak produk cabai. Cabai ini kadang merah tapi gak pedes.
0: Betul, aku kan suka masak-masak juga kan. Kadang apalagi kalau cabai merah itu ada yang didatangkan dari Sumatera Barat sana.
1: benar, ada yang dari Medan, pedas, ada yang dari ini, iya. Oh, ada yang pedas, ada yang nggak pedas gitu kan.
0: Berarti itulah ya yang bisa apa namanya, kadang yang bikin kita bingung juga ya, gimana cara menanggulanginya tuh Kak?
1: Ya kita tampung aja sih Kak.
0: Oh, berarti kalau pasti coba dulu lah ya kan.
1: Iya, nanti dapat masukan nih gitu kan, ngomong sama suami yang katanya kurang pedes nih, apa sih yang kurang pedes, kita cicip kan, perasaan udah macam gini kok kurang pedes gitu kan. Ya udah, ya udah bilang aja, iya Kak nanti kita perbaiki lagi gitulah, tetap karena itu membangun Kak.
0: Betul.
1: Kan nanti selanjutnya kita buat kan pedes, ada yang komen Kak kepedesan, aduh kita ngikutin ya, selera lidah sebuah orang kan nggak akan bisa.
0: Bagusnya kita punya ya standar.
1: Benar,
0: iya ini udah standar kita Kak gitu ya. Okay, ya. Itulah suka dukanya ya kalau misalnya jadi pebisnis ya Kak ya. Karena semua selera kan beda lidahnya,
1: iya,
0: ya kan. Nah, ini apa nih strategi ke depannya untuk Bram Dim Sam ini?
1: Kita punya mimpi ya berdua lagi ini nih. Pengen punya offline gitu.
0: Amin.
1: Dari di rumah aja lah. Kita pengen buat tempat makan kecil-kecilan sih Kak di rumah gitu. Karena kami berdua juga kalau makanan enak cocok sama lidah kita, di tengah hutan pun kita kejar Kak. Jadi enggak usah jadi kita mikir udahlah susah kali nyari lapak nih sekarang gitu kan. Buka di sini kena usir, kena sini kena usir.
0: Pelebaran jalan pula itu ya kan.
1: Kita buka dekat rumah aja online dulu gitu kan. Nanti teman-teman yang daerah-daerah sini kalau enak kan dari mulut ke mulut gitu.
0: Yes, pasti langsung. Ada juga yang prefer pengen datang langsung kan.
1: Bener.
0: Pengen lihat, pengen beli langsung, pengen hot from the oven begitu ya.
1: Benar.
0: Nah, ini kalau boleh tahu Kak, modal awal banget nih untuk buka bisnis ini berapa?
1: Justru kami tuh nggak ada pakai modal blok gitu Kak. Kan kami berdua kerja kan. Jadi ada uang segini kita coba kita buat ininya dulu.
0: Karena bikinnya kan nggak langsung banyak tentunya.
1: Nggak langsung banyak. Pertama kita bikin 2 kilo produk dulu. 2 kilo terus antusias teman-teman suka nih naik jadi 4 kilo. Terus naik 8 kilo. Pernah kita dalam 1 minggu itu 16 kilo Kak.
0: Wow.
1: Tapi ini sekarang kan lagi surut nih kan, kita jualan ada naik ada surut gitu kan. Nah ini kita ini aja stabilkan 10 kilo aja seminggu gitu. Yang penting habis jadi kita fresh terus gitu.
0: Berarti ada langsung perputarannya itu ya. Kadang kan kalau misalnya di stok lama-lama kurang fresh ya, apalagi makanan dimsum ini kan dekat sama daging ya kan. Berasa daging.
1: Penyimpanan harus benar gitu.
0: Gimana cara Kakak untuk menjaga kualitasnya? Karena dimsum ini kan tricky juga ya nyimpannya.
1: Kita bekukan gitu Kak. Kita bekukan jadikan frozen food gitu.
0: Ini kan Kakak menjalani peran sebagai pekerja juga, seorang ibu juga. Gimana bagi waktunya untuk bisnis gitu ya?
1: Bagi waktunya.
0: Atau sebenarnya aku dua orang gitu.
1: Bagi waktunya sambil ini juga sih Kak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah. Jalanin aja dulu tapi ya Allah gitu ya.
1: Ya capek nih kan, ya Allah, ya Allah. Tapi nengok hasilnya Masya Allah gitu kan. Besok ya Allah lagi gitu. Habis itu Masya Allah gitu-gitu aja terus Kak. Jalani aja.
0: Tapi jalanin ya. Jadi kunci untuk bisnis itu berjalan ya jalanin.
1: Ya jalani aja dulu.
0: Jangan baru, ah gak ada yang pusing.
1: Ya bener.
0: Itu aku
1: jangan
0: sih.
1: Jangan gampang capek.
0: Baru buka order, gak ada yang pesen, udah malas, gak mau. Tapi itu gak boleh ya, memang kalau misalnya mau bisnis itu harus berkembang walaupun banyak di luar sana produknya ya.
1: Bener, banyak banget.
0: Ada gak sih Kak kata-kata buat anak muda nih yang pengen menjalankan bisnisnya?
1: Buat teman-teman yang baru mau menjalankan bisnis atau yang lagi nih lagi struggling nih gimana mau lanjut atau berhenti gitu kan, pesan dari saya semangat aja dulu, mulai aja dulu gitu, jangan gampang menyerah, putus asa. Yang paling penting no gengsi-gengsi club saya. Gengsi tidak mendatangkan cuan.
0: Iya lagi.
1: Kita gunakan sosial media kita semaksimal mungkin, tongkrongan kita. Jangan gampang capek, jangan gampang puas.
0: Nah gitu itu sih, dia. Kalau aku gampang capek sih. Tapi harus ini ya termotivasi melihat saldo-saldo itu.
1: Bener Kak, capek nih kaki nih kan. Aduh capek gitu kan. Udah besok istirahat dulu, tiba-tiba Kak mau order gas juga.
0: Semangat ya. Memang harus didalami, memang dari hobi juga ya.
1: Bener.
0: Kalau kita memang dari awalnya udah suka dagang gitu kan.
1: Iya bener.
0: Pasti sepenuh hati ya Kak ya.
1: Bener.
0: Nanti aku mau coba deh. Jual apa aku ya? Nah ini peran media sosial untuk usaha Kakak gimana? Berpengaruh nggak?
1: Ngaruh sih Kak. gini kak ya, waktu gadis gak pernah kena dapur, ya teman-teman pada tahu nih gitu kan. Jadi begitu kita posting, teman-teman pada bilang, Kiki jualan gitu kan. Jualan apa? Jadi rasanya mereka gitu dari penasaran, cuman gara-gara penasaran gitu kan, cocok. Jadinya ya udah tag gitu kan, udah mulai share, terus teman ke teman gitu. Yang tahu saya kayak, Kiki jualan apa dia gitu? Makanan lagi gitu kan.
0: Coba dulu gitu ya kan. Tapi berhasil ya dengan itu ya. Memang gak ada yang gak mungkin gitu ya. Bahkan kita gak bisa, memang gak ada background masa ya kak ya. Tapi jadi nih ya, produk yang memang gak main-main ini ya.
1: Suami juga sih support.
0: Nah suami yang ya, dukungan suami nomor satu juga ya. Karena sama-sama suka jajan tadi ya.
1: Sampai dengan hari ini kadang kak, kalau ada customer baru gitu kan, nanti, ih dibeli sama ini gimana ya, enak gak ya, kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu.
0: Kepikiran ya.
1: Aduh takut, rupanya mereka ngasih positif kan gitu, suka ya udah pede aja soal gitu. Cuman kita karena nggak punya background masa, jadi takut kan kak. Apalagi kita bukan takut ini, takut nggak bisa ngasih yang terbaik gitu.
0: Yes, biasanya justru itulah yang pebisnis yang sukses kak, karena dia memang memikirkan pelanggannya bagaimana bisa puas begitu ya. Aku suka nih tipikal pebisnis yang memang memikirkan pelanggannya. Apalagi kita itu sebagai customer ya. Aku juga suka jajan kan. Aku pasti suka notice banget kalau misalnya produknya, kak ini beda ya dari kemarin nih. Apa nih kak, kok ada yang berubah? Biasanya kemarin agak ini ya. Aku selalu kasih masukannya itu. Biar mereka tahu juga kan, kita itu juga notice dan kita suka sama produknya. Bener. Begitu. Wow, keren banget nih, enggak sadar udah mau jam 1. Bener tadi kata kakak kan, takutnya kita oversharing aja. 3 jam habis gitu ya kan. Terakhir deh kak, ini gimana kalau misalnya ada yang viral-viral begitu, Bram Dimsa ngikutin enggak sih?
1: Niatnya mau ngikutin kan, kayak kan banyak nih varian banyak keluar banget. Yang digoreng, yang ini, yang itu gitu kan.
0: Iya kan, dimsum ada banyak ya di isi keju.
1: Iya bener, pengen dimsum ngikutin.
0: Dimsum bakar aku juga
1: liat. Iya bener, macem-macem pokoknya. Tapi kata suami, kuatkan basicnya. Orang pasti bakal balik lagi ke yang basic. Yang viral-viral itu takkan lama. Suami selalu ngomong kayak gitu, ya udahlah.
0: Ya kalau memang kita ada standarnya.
1: Nanti gitu. Nanti kita ada kemungkinan bakalan nambah menu sih kak. Cuman kuatkan yang di sini dulu gitu.
0: Berarti untuk kedepannya jalanin dulu yang 3 varian ini ya. Sama harapan kedepannya mungkin nanti ada offline store.
1: Wow.
0: Sekali lagi IG-nya boleh diinfoin di mana kak?
1: Buat teman-teman yang mau ngerasain Bram Dimsum bisa langsung DM kita di @bramdimsum. Bisa juga WA yang ada di link di bio gitu. Terus buat teman-teman sahabat Pro 2, bulan bulan ini kan kita 1 tahun nih.
0: Wow, anniversary.
1: Anniversary. Jadi ada promo nih untuk wedding gitu buat teman-teman yang booking untuk wedding sampai dengan akhir bulan ini, kita kasih free 25 porsi untuk pemesanan yang biasanya 175 porsi kita jadikan 200 porsi.
0: Wow, gak main-main. Ayo Saldi, mau merit bulan ini? Cari dulu pasangannya.
1: Kita gak menyiapkan pasangan ya kak ya.
0: Menyiapkan pasangan, mumpung ada promo nih. Iya kan, cari dulu pasangannya. Terima kasih banyak ya kak Kiki. Di sela-sela waktunya tadi juga sempat bilang, izin kantor ya, izin ya pak bos, bu bos. Nih kak Kiki lagi mau kasih nih inspirasi begitu sama teman Pro 2 yang pengen buka bisnisnya tapi masih baju mundur gitu.
1: Bener.
0: Ya ternyata semua bisa dilakukan meskipun seorang pekerja yang memang karyawan juga ya kak ya. Seorang ibu, anaknya gak 1, 2 kayak. Ya.
1: 3 tuh sama toddler.
0: Eh ya Allah, ada yang gedenya ya. Jadi itu semua bisa dilakukan asal ada kemauan ya kak.
1: Bener.
0: Ya. Dan gak gampang menyerah ya.
1: Iya, jangan gampang capek.
0: Jangan gampang capek, lihat dulu saldonya itu. Jadi kalian termotivasi. Terima kasih Kak Kiki, dan ini udah jam 1 juga. Nanti main-main lagi ke Pro 2. Mungkin kalau ada variasi yang baru atau udah offline store-nya buka, grand opening
1: siap.
0: Jangan lupa.
1: Oke, siap.
0: Diundang kitanya.
1: Siap, ya. Amin, secepatnya.
0: Amin, semoga yang terbaik ya untuk Bram Dimsum tentunya berkembang di mana-mana, semua cabang Batu Aji, Bengkong, Tiban. Semua ada ya. Oke teman Pro 2, terima kasih udah dengerin Muda Kreatif. Kamu juga bisa loh siaran di Pro 2 ya. Kalau misalnya punya bisnis, punya usaha, boleh banget kita support. Langsung aja di mana? Bendapa? Di mana? WA ya? WA dong di 0816915502. Jangan kemana-mana, kita masih nemenin kamu 2 jam ke depan di Santai Siang. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sobat Muda, balik lagi di Santai Siang. Kalau tadi kita di Muda Kreatif, sekarang masuk kita sambung di Santai Siang ya. Ini punya informasi seputar kuliner, olahraga, dan juga informasi lokal lainnya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Udah pada makan siang pastinya ya. Yang belum jangan lupa makan siang, ini udah jam 1:30 nih ya. Nah biasanya kalau abis makan, minum apa? Nah, biasanya kita minum air putih aja ya, yang aman-aman gitu ya. Ternyata ada juga ahli gizi merekomendasikan minuman selain air putih yang enak diminum untuk pencernaan setelah makan. Apa ya kira-kira? Bukan kopi ya. Yang pertama itu adalah minuman air jahe. Jadi teh jahe ini udah lama dikenal membantu meredakan gangguan pencernaan. Dia memberikan rasa nyaman pada lambung setelah makan. Minuman herbal ini juga mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan shagol yang memiliki sifat anti radang dan antioksidan begitu ya. Jadi dia menghindari kamu dari rasa kembung dan juga mual. Terus kamu juga bisa dinikmati dengan cara direbus begitu beberapa iris jahenya, dikasih air panas, ditunggu sampai 10 menit baru deh disaring ya. Jadi selain air putih, kamu bisa coba minum air jahe biar pencernaan kamu itu lancar begitu, nggak ada rasa begah, nggak ada rasa kembung ya. Tapi tetap air putihnya diminum ya selama makan gitu ya, karena air putih itu kan bisa membantu melarutkan makanan dan membantu proses pencernaan kamu. Apalagi kalau cuaca panas begini, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Terdapat informasi yang lainnya dari kompas.com. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Israel 73 Ariana Grande with Dance the Days. Udah lama banget ya gak denger lagu ini. Enak banget ya. Troy Sivan kapan ya keluarin lagu terbaru lagi? Udah lama kayaknya dia gak keluarin lagu baru ya. By the way, kita masuk ke Din. Olahraga nih udah mulai mendung banget. Gak tahu tempat kamu apakah udah hujan atau belum. Kalau di Botania dan sekitarnya masih mendung ya. Kita masuk di info olahraga dilansir dari kompas.com. Timnas Argentina berhasil melaju ke Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Atlanta Kamis dini hari. Hasil Inggris versus Argentina berakhir via skor 1-2 untuk kemenangan Albi Celeste. Dan memang setelah laga panas dan minim peluang terjadi di babak pertama, Inggris dan Argentina menyuguhkan pertandingan menarik di babak kedua. Nah, memang sebanyak 3 gol tercipta. Anthony Gordon membuat Inggris unggul di menit ke-55. Namun gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membuat Argentina berbalik memimpin. Keunggulan yang diperoleh Lionel Messi dan rekan-rekannya jelang waktu normal menjadi penentu langkah mereka ke final Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Argentina akan bertemu Spanyol dalam mempertahankan gelar juara dunia tersebut. Terdapat informasi kalian dari kompas.com buat kamu yang masih on the way. Tetap hati-hati di jalan and drive safely.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Yeah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di santai siang. Teman Pro 2 ini udah mendung banget sih. Coba kita cek ya di beberapa tempat di Batam ini apakah sudah ada turun hujan atau belum, karena di sini masih belum turun hujan sih, tapi mendungnya udah lumayan ya. Kamu juga bisa berkabar via DM gimana di tempat kamu, apakah udah hujan atau belum ya. Ini udah hawa-hawa hujan banget sih, tapi gak tahu nih, belum turun ya untuk area Batania dan sekitarnya ya. Tapi belum bisa kebuka juga nih CCTV-nya. Nanti aja deh ya kamu, kalau misalnya senggang gitu bisa berkabar ya di tempat kamu hujan atau enggak. Kita lanjut ke info olahraga. Jadi memang timnas Argentina kembali menunjukkan kelayakan mereka menjadi tim favorit juara Piala Dunia 2026 ya. Jadi mereka juga masuk dia menumbangkan tim kuat Eropa Inggris di babak semifinal. Dan meskipun tertinggal dari timnas Inggris hingga menit ke 85 nih ya, semifinal Piala Dunia 2026 Argentina tidak kehilangan arah permainannya. Lionel Messi DKK justru meningkatkan intensitas serangan ya, sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1 dalam laga Inggris versus Argentina. Pokoknya seru deh kamu nontonnya ya. Emang dini hari tadi sih agak ngantuk juga nontonnya ya, tapi seru deg-degan ya. Lionel Messi dan kawan-kawan justru meningkatkan intensitas serangan sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1 dalam laga Inggris versus Argentina. Mantan pemain pelatih Liga Indonesia Dejan Antoni kembali menilai perubahan pertandingan terjadi setelah Lionel Scaloni berani mengubah komposisi tim pada babak kedua, membuat ritme permainan Argentina berubah total. Jadi memang pada babak pertama kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Timnas Inggris bahkan mampu membuat Argentina frustasi dengan disiplin bertahan. Namun semuanya berubah setelah pergantian pemain. Timnas Argentina mulai memainkan tempo lebih cepat nih, menguasai bola lebih lama dan terus memaksa Inggris bertahan di wilayah sendiri. Mantan pelatih Semen Padang itu menilai justru keputusan Inggris memilih menjaga keunggulan menjadi awal petaka. Saat The Three Lions mundur terlalu dalam nih, timnas Argentina memperoleh ruang untuk terus membangun serangan. Menurutnya, timnas Argentina sebenarnya sudah menunjukkan karakter tersebut sejak fase grup ya. Ya, melihat tim hampir selalu mampu mengontrol jalannya pertandingan meski beberapa kali harus bekerja keras ya. Baginya kualitas teknis timnas Argentina memang tinggi, namun yang membuat mereka berbeda adalah keberanian untuk terus menyerang hingga menit akhir. Jadilah gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez di injury time menjadi bukti karakter tersebut. Padahal kita cek dulu nih ya, CCTV yang bisa terakses. Dari itu masih loading gitu ya, lama banget loadingnya ya. Masih mendung aja di beberapa lokasi Memang Pro 2 termasuk di Botania dan sekitarnya. Di tempat kamu apakah udah hujan atau belum, bisa banget berkabar ya. DM nanti gue bakal bacain, karena waktu kita sebentar lagi nih sampai jam 3 aja aku temenin. Lagi kasih satu hits dari Tulus yang terbaru, Teh Hijau.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Di santai siang karena sebentar lagi di sore ceria bakal ditemenin sama Dava ya. Siapa sore ini bintang tamunya, kamu tungguin aja ya. Ikutin media sosial kita di IG di @pro2batam atau kamu bisa WhatsApp juga nanti kalau ada pertanyaan di 08116915502 ya. Lagi pamit, besok kita ketemu di Spada. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Bye bye.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105.5 FM Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti. Dan nanti di edisi di hari Kamis ini kita ada English Corner tentunya di jam 4 sampai jam 5 ya. Dan aku sekalian infoin untuk azan sholat asar di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi nanti aku bakal balik lagi setelah azan sholat asar dikumandangkan.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Oi, gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownie sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
0: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105.5 FM, rebetan teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman pro 2. Dan ini di jam 5, udah setengah 6 ya ini ya, bukan jam 5 lagi ya. Ini aku mau update kondisi lalu lintas di sore hari ini. Karena ini udah padat banget nih kondisi lalu lintas nih, terpantau di simpang BI ya. Ini volume kendaraannya juga udah mulai padat. Dah banyak banget orang yang pulang kantor lewat di simpang BI ini. Jadi buat yang lewat sini, ini terjadi ada ini ya, di traffic light-nya banyak volume kendaraan yang menumpuk di sini. Ini di Bundaran Madani ini terpantau baik dari arah Ocarina dan sebaliknya, ini ramai lancar ya. Jadi ini arus lalu lintasnya juga lumayan padat di sini. Nih di simpang kuda terpantau lancar, tidak ada keramaian atau penumpukan di jalannya sini ya. Kalau di simpang Kasablanka nih terpantau yang menuju ke arah Tiban dan sebaliknya, ini ramai lancar. Nah, ini ada pantauan juga nih dari teman kita nih, dari Manda nih. Katanya nih macet arah Seladi. Jadi ini memang kelihatan dari sini yang arah Seladi macet banget. Padat nih, udah di bawah flyover Sungai Ladi nih. Nah, itu dia. Buat yang lewat sini, bersabar ya. Karena ini parah macetnya katanya. Kata Mandi nih, stuck. Stuck gak bun ya? Aku tanya ya. Nah, ini terlihat juga dari arah di Tanjakan Shotling terpantau memang arus kendaraan yang menuju ke arah Tiban dan sebaliknya rame banget di sini ya guys. Terus di depan pos damkar juga kedua arah rame lancar di sini. Jadi buat ini banyak banget yang pada pulang kerja ya. Jadi arus kendaraannya wajar lah kalau ini rame sekali. Jadi itu teman pro 2, pantauan lalu lintas di sore hari ini. Jadi buat kamu yang lagi jalan tetap hati-hati. Mungkin ada update-update atau apapun itu, bisa langsung update di Instagram kita di @pro2batam.

105.5 Rebatan teman terbaik, kamu masih di sore ceria tahun pro 2 dan ini gak kerasa banget, ini udah hampir jam 6 ya. Dan ini aku mau update sedikit lagi kondisi lalu lintas di sore hari ini. Ini terpantau yang titik-titik kemacetan ini masih di simpang Casablanca ya, ini kelihatan banget yang menuju arah Seladi ini padat banget, dan ini udah ada yang stuck ya di atas sana itu macetnya. Jadi mungkin yang lewat sana bisa bersabar dan berhati-hati pastinya. Jadi udah sore juga, udah mau maghrib, dan untuk azan sholat maghrib di wilayah kota Batam dan sekitar di jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang lagi berpuasa mungkin ini lagi on the way ke rumah, daripada macet-macetan di jalan, mending melipir dulu, tahan dulu, buka puasa dulu biar fresh, biar enteng ya, biar gak penat. Nanti baru dilanjut lagi setelah sholat maghrib, itu juga bisa jadi salah satu pilihan ya, biar terhindar dari kemacetan di sore hari ini. Oke, itu dia tahun pro 2. Dan buat yang lagi jalan, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada tentunya. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 ada musik live chat dari Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu semua, keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: two. Ooh, now one song. Okay.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 barengan sama gue Elane Krisandaru.
1: Info Pro 2
0: yang pertama teman Pro 2 di sore hari ini melalui unggahan Instagram story pribadinya aktris Park Joo Hyun atau @charmgirl_105 membagikan momen seru saat menyajikan laga semifinal di World Cup 2026 antara Argentina dan juga Inggris. Ia menuliskan kata dopamin dan menampilkan papan skor ketat yaitu 2-1 untuk keunggulan Argentina. Wah, ternyata seorang Park Joo Hyun pendukung Argentina, guys. Belum usai, satu kontroversi dari FIFA kembali memicu perdebatan di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Kali ini sorotan tertuju pada wawancara perubahan hasil durasi halftime yang disebut-sebut bakal dibuat 2 kali lebih lama dari biasanya. Sebelumnya, Badan Sepak Bola Dunia itu juga sudah lebih dulu menuai kritik usai keputusan pencabutan kartu merah yang dianggap janggal. Kini FIFA kembali diterpa isu baru yang dinilai terlalu berpotensi pada kepentingan komersial. Menkomdikbud Mutia Hafidz mengatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Music Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Bener.
0: Tentunya bareng sama Eddie dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung bro.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Nanti

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLZ Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
4: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
2: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
4: Apa
1: gimana?
4: Tuh, apa tuh?
1: Gimana jalanan macet?
4: Lumayan tadi macet di
1: luar. Lumayan sih.
2: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
1: Hari Kamis ini.
4: Iya.
2: Hari Kamis ini baik.
4: Baik dong, baik. Selalu baik, Stefan.
1: Selalu
4: baik,
1: baik. Seru, benar-benar positif ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Tapi gimana? Akhirnya lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
4: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
1: Oke, okay. Wow. Sangat produktif sekali.
4: Harus dong.
2: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
4: Betul,
1: 12 ya?
2: 12.
1: Wow.
2: Itu tahun berapa? 12 ya?
1: 23.
4: Iya, 2023. Benar.
1: 2023.
2: 2023. Oh,
1: udah lumayan lama berarti.
2: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
4: Puji Tuhan sampai fase top 14.
1: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
2: Mas Anang milih Rahel.
4: Eh, saat itu Mas Anang no.
2: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
4: Mas Anang no.
2: Diingat lagi Mas kayak. Diingat lagi Mas sekarang.
1: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
4: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
2: Santai.
4: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
1: Oke.
4: Okay. Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
1: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
4: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
1: Oke, okay. Setengah tahun ya.
4: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
4: Jadi udah bonding.
1: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
4: Yang paling membekas apa ya?
1: Kejadian apa paling diingat?
4: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
1: Wah iya sih. Iya sih.
4: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
1: Oh iya. Benar-benar.
4: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
4: Betul. Kita ngobrol.
1: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
2: Nggak boleh main HP.
4: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
1: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
4: Sabtu
1: ya benar ya.
2: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
4: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
4: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
1: Mm-hmm.
4: Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh nggak ada sebenarnya.
1: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana berarti? MP3 itu? Atau
4: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
1: Gitu. Berarti ada tugasnya juga ya?
4: Yes,
1: dikasih HP, dikasih tugas.
2: Kasian sekali
1: gitu.
2: Ya.
1: Benar sih. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
4: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur.
1: Ngapain
4: sih?
1: Iya sih, benar sih. Benar sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya gitu. Iya kan? Main Uno lagi kan?
4: Nah kalau aku tuh gabutnya, karena kebetulan itu kan apartemen.
1: Yeah.
4: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
1: Oh, I see.
4: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Oke.
2: Okay. Tinggal makan mereka ya?
4: Iya.
1: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih, dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
4: Nasi goreng.
2: Goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
4: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? gimana?
4: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
4: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
1: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu. Iya.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother Show tau gak ya?
1: Iya, tau
2: rumah tuh.
1: Iya, tau.
4: Itu sekitar tahun berapa itu?
2: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
1: Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
4: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
1: Serius?
4: Iya.
1: Siapa?
4: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
1: Siapa lagi?
4: Terus aku suka
2: George Benson.
4: Terus suka Beyonce.
1: Oh, oke.
4: Mariah Carey. Ya,
2: wow. 2006 cuy.
1: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta ya. 2007. Mangga 2 Square.
2: Mangga
1: 2
2: Square. Di Mangga 2.
1: Iya di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain di laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
4: Itu seriusan.
1: Serius beneran bisa dicari 2007.
4: Okay, 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
1: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
1: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
4: Opa-opaku.
1: Oh, yes. Oke. Okay.
4: Sekarang opaku juga musisi.
1: Oh iya benar.
4: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
1: Betul.
4: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
4: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
2: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
1: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s
2: semua nih. Aku juga mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
4: Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Benar.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
4: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
2: Wow. Oh, aduh, groovy banget. Parah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
4: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
4: Jangan digabung.
1: Sama Rachel.
2: So Rachel Olivia di malam hari ini.
1: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
4: Bingung.
1: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Elvan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang gitu lah intinya.
0: Oke. Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan aku sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke, okay, oke, okay,
2: gitu. Jadi okay. Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
0: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oh,
2: gitulah.
1: Jadi enggak sempat di confirm ya.
2: Tidak sempat. Cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, okay, boleh. Boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh, gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Oh, yeah. Bingung. Oh, bingung. B ber Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot ini.
0: Agak repot. Ya.
1: Harus satu-satu berarti.
0: Oh. Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Okay. Tapi
2: cari tahu enggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman-teman dua tahu abis dengerin, boleh kasih
1: tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: lirik ini? Jandong.
0: Oh iya. Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu.
1: Ah,
0: gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
0: Aduh.
1: Just apakah friend?
0: Apakah aduh, Rachel aduh. Adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada aduh. Kita menjauh.
2: Iya.
1: Ya, kita jadi teman.
2: Ya, gitulah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oh, oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Sekarang
0: Main layangan.
1: Iya,
0: main layangan.
1: Dulu main layangan gue.
0: Bener, tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam.
0: Wow.
2: Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya bener.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya bener.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diingat-ingat.
2: Iya.
0: Iya. Paling mentah-mentah mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN ya
2: sekarang. Oh,
0: cuma ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptans ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja. Menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
2: Tahu.
1: Oke.
2: Okay. Karena gini,
1: oke.
2: Boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia enggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus okay. Lo lagu nggak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku
1: sering tuh lagi ngomong. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, yaudah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lo lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik. Tapi
2: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue bayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagu jadi buat dia gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa
0: naik lagi bisa.
1: akan sangat awkward mungkin.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, seru, ya seru. Harus dong.
1: Harus tahu ya.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yuk, udah lagi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Clue-nya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebak. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gua udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu. Wow. Ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu.
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu ya.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Wow.
2: Kalau dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gue mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: tergini. Kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefit juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Itu
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti. Sudah, ya 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
2: Wah.
0: Dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Cukup satu hari bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek
2: dong. Oh gak juga.
1: Kita
2: gak
1: nyanyi. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh. Yes. Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produser ini sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, okay.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan nggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti.
0: Gokil. Ya udah, Om Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya gitu. Iya.
0: Pasti.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil.
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Celsius.
0: Oh, Celsius.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah. Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja.
1: Apa aja.
2: Oke. Okay. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih? Boleh ada yang bisa di-spill
1: nggak
0: sih?
1: Ada yang bisa di-spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Masih, tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Tapi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi viral?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya,
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
1: Dan
2: juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan terus bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung di sini. Waduh. Oke, okay, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandara pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah permata.

105,5 FM Pro 2 Kota, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam untuk Om Pro 2. Ketemu lagi bareng Zaldi Darwa di Jaga Malam untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2020. Sampai ke jam ngantuk kayak biasa ya. Nemenin aktivitas kamu malam ini, nemenin perjalanan kamu malam ini sama lagu-lagu enak pastinya Indonesia dan juga mancanegara of course. Info-info yang lagi trending, kira-kira apa nih guys? Nanti ya, kita bakal bahas bareng-bareng sampai ke jam 9. Nanti di jam 9 sampai menjelang jam 11 baru kita masuk ke after hours atau special segmen cerita penutup hari, okay? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay Jero Bro 2 FM. Now back to song again. Kita mulai jam pertama Jaga Malam ini dengan Ardito Pramono, Waking Up Together With You. Have a good one guys, let's go.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Ada Mami Asyar barengan Semi Simorangkir. Bisakah? Aduh, enak banget lagi lagunya. Aku sih gak relate ya, cuma sebagai pecinta lagu-lagu ballad ini juara sih ya. Perpaduan yang menurut aku Febi Asyar tuh adalah semi-seminya dikit, cuma tetap karakter mereka kedua ini sama-sama kuat, jadi tetap gak ketuker kok. Kayak kalau misalnya Febi Asyar bagian partnya tadi kita tahu itu Fabio Semi juga gitu, jadi powernya aja sih yang mirip-mirip gitu cuy. Ah, udah kayak guru vokal gue. Selamat malam by the way untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Gimana hari Kamisnya atau obrol dua? Aman? Kalau gak aman semoga besok Jumat berkah ya. Karena ini malam Jumat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah buat kamu yang mungkin besok banyak banget kerjaannya barangkali atau obrol dua atau WFH besok. Wih, ya gak bisa dibilang enak juga ya, namanya WFH tetap kerja gitu. Jangan nge-mall, awas aja ya kelihatan Zaldi di K-Square, aku foto nanti. Anyway guys, kita mulai dari USS Fit dulu deh. Ini ada satu headline yang baru banget sekitar 2 jam di posting ya. Garuda Indonesia yang terapkan peace concept. Mulai 1 September nanti jatah bagasi nggak lagi berdasarkan total berat. Jadi dengan total apa Zaldi? Abis ini aku spill ya. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Keep staying on Pro 2 FM. Back to song, ada Nicky. You'll be in my heart. Come stop.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So that was Olivia Rodrigo with Stupid Song. Dan berikutnya di jam 8.51 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang sering naik pesawat dan suka banget bawa banyak barang ya, jastip-jastip berkali. Ini ada perubahan aturan bagasi dari Garuda Indonesia cuy, yang wajib banget kamu tahu nih ya. Jadi nanti tanggal 1 September 2026, Garuda Indonesia tuh bakal mengubah sistem bagasi gratis dari yang sebelumnya pakai hitungan berat total ya, atau weight concept, itu menjadi sistem piece concept. Nah, kalau sebelumnya kamu bisa bebas bawa beberapa koper selama total beratnya masih sesuai batas, nah sekarang hitungannya itu berubah berdasarkan jumlah koper yang dibawa. Contoh, untuk penumpang kelas ekonomi domestik, nah sebelumnya bisa membawa bagasi sampai 20 kilo tanpa peduli jumlah kopernya. Nah, dengan aturan baru nanti, jatahnya jadi 1 koper maksimal berat 23 kg. Paham ya anak-anak ya. Sementara untuk penerbangan internasional kelas ekonomi, penumpang mendapat jatah 2 koper masing-masing dengan batas maksimal 23 kg per koper gitu ya. Jadi mulai sekarang jangan cuma lihat total berat, tapi perhatikan juga apa ya, berat masing-masing koper lah. Jadi kalau kalian punya jatah 2 koper dengan batas 23 kilo per koper, tapi koper pertama beratnya 28 kilo dan koper kedua 18 kilo, totalnya memang masih 46 kilogram, tapi koper pertama tetap dianggap kelebihan berat karena melewati batas maksimal 1 koper. Paham ya? Jadi solusinya barang harus dipindahkan koper lain atau membeli tambahan bagasi atau membayar biaya tambahan sesuai aturan yang berlaku. Jadi memang Garuda Indonesia tuh nge-spill perubahan ini dilakukan supaya sistem bagasi itu lebih mudah lah ya, lebih mudah dipahami, mengikuti standar yang udah banyak digunakan maskapai internasional. Barangkali kamu punya rencana solo traveling, healing-healing ya kan, September nanti. Nah, untuk sekarang jangan mikirin total kiloan, tapi cek juga jumlah koper dan batas berat setiap tasnya gitu ya. Aku lihat langsung dari USS Feed di Instagram, ada Back to Song. Kita throwback dengan salah satu lagu favorit aku dari Mahali ini cuy. Sial, aduh. Yang relate, yang hafal, langsung lah kita nyanyi bareng ya kan, asik. Di Produ FM, have a good one.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ada Rosa barengan Ariel Noah, Nada-nada Cinta. Dari kamu di jam 9.11 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kita ngomongin budaya Indonesia nih, tolong berdua. Ini siapa bilang sih budaya Indonesia tuh cuma bisa nikmati di dalam negeri? Wah, enggak dong, ya kan? Kali ini ada kabar keren dari Aussie, asik. Australia, koreografer asal Aceh, Burtala. Ini lagi ngenalin salah satu warisan budaya Indonesia yaitu tari Ratoh Duek kepada anak-anak dan remaja di Australia. Jadi kalau kamu enggak tahu, tari Ratoh Duek itu tari yang viral banget pas kita jadi tuan rumah Asian Games 2018 kalau nggak salah tuh, yang ya yang rame banget itu loh nomor 2, yang bukan bersila ya, duduknya tuh kayak ngelipat kaki ke belakang gitu loh, yang tepuk-tepuk paha gitu-gitulah pokoknya ya. Nah itu tari Ratoh Duek namanya ya, dalam kolaborasinya bersama Gondwana Choirs. Nih, salah satu organisasi paduan suara anak dan remaja terbesar di Australia, para peserta belajar tuh langsung ya menari tarian ini dengan penuh makna. Dan menariknya, mereka gak cuma diajarin gerakan tarinya aja cuy. Sebelum mulai latihan, para peserta diajak mengenal Aceh lebih dekat, mulai dari sejarahnya, budayanya, bahasa, sampai filosofi yang ada di balik tari Ratoh Duek tadi gitu ya. Nah, karena sebenarnya setiap gerakan dalam tarian ini tuh ada ceritanya. Jadi bukan sekedar hafal langkah, tapi kita paham sama nilai kebersamaan, kekompakan, dan semangat budaya Aceh. Jadi tantangannya juga gak sedikit sama Pro 2. Banyak peserta yang sebelumnya belum pernah mengenal Aceh. Ya iyalah kan, pesertanya itu rata-rata orang luar negeri gitu ya. Dan mereka harus belajar gerakan yang kompak sambil beradaptasi dengan posisi duduk khas tari Ratoh Duek yang membutuhkan tenaga dan konsentrasi. Jadi mereka juga belajar melafalkan syair berbahasa Aceh yang mudah diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya pesannya itu nyampe gitu ya. Walaupun mereka kayak kesulitan di awal karena semangatnya semuanya itu pada tinggi gitu ya. Lewat latihan yang mereka jalani ini, budaya Indonesia sekarang punya kesempatan tampil di panggung internasional, termasuk dalam pertunjukan di Malaysia dan Singapura. Wah, keren banget nih. Karena memperkenalkan budaya kan bukan cuma soal menunjukkan tarian ya, Wak, tapi juga berbagi cerita dan nilai yang ada di baliknya. Kalau kamu penasaran, cek aja di Instagram USS Fit Sombro 2. Aku amazed banget karena muka-muka bule tapi nyanyinya pakai bahasa Aceh tuh keren. Merinding disco aku nontonnya ya. Kamu bisa ceki-ceki info ini, aku lihat langsung dari USS Fit on Instagram, oke? Okay? And back to song guys, ada satu lagu lawas dari Celine Dion yang lagi silweran banget di FYP TikTok aku ya. Dan aku gak suka banget orang pakai lagu ini, kenapa? Karena lagu-lagu yang ditinggal sama orang-orang gitu cuy, ditinggal sama lamanya gitu kan. Pokoknya yang bikin tren pakai lagu ini tuh sedih semuanya yang aku lihat gitu ya. Langsung aja kita mainkan Hits Rewind Celine Dion, To Love You More.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: hati.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Today was really Grande with Side to Side. Masih bareng Ezel di Darmo Dijaga Malam. Ini sebelum kita masuk ke after hours guys, siapa sih yang masa kecilnya ditemenin barengan teriakan I'm ready, I'm ready, I'm ready. SpongeBob loh. Ah, masa lupa ya kan. Jadi ada kabar seru nih by the way cuy, dari SpongeBob, apalagi buat kamu penggemarnya SpongeBob SquarePants. Ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-40. Si spons kuning favorit ini ya dapat hadiah spesial dari Lego. Jadi setelah vakum selama 14 tahun, Lego ini akhirnya rilis lagi lah ya, kembali merilis seri SpongeBob lewat koleksi terbaru bertajuk Lego Icons SpongeBob SquarePants Bikini Bottom. Ini bukan Lego biasa cuy, set ini masuk kategori karakter dewasa ya, dengan total 1794 keping yang bakal ngebawa kamu ya membangun kawasan ikonik Conch Street. Jadi mulai dari rumah nanas milik SpongeBob, terus juga rumah berbentuk kepala Moai milik Squidward, sampai dengan batu legendaris Patrick yang ternyata bisa dibuka dan memperlihatkan isi rumahnya. Lengkap dengan TV dan juga kursinya teman Pro 2. Dan gak cuma itu, Lego juga menghadirkan karakter-karakter dengan desain terbaru yang lebih detail. Ada Ada Gary si siput, sampai Doodle Bob, karakter yang dulu sempat bikin banyak penonton ketawa sekaligus deg-degan gitu ya. Jadi kalau kamu pengen punya, ya harus nabung sih kataku. Kalau menurut aku nih lumayan pricey ya. Ini dibanderol kalau dirupiahin itu 3,6 juta rupiah lebih nomor 2. Dan saat ini juga Lego udah buka PO-nya. Nah, sementara penjualan resminya itu nanti di tanggal 1 September ya. Dan uniknya lagi, teman Pro 2, setiap pelanggan maksimal cuma bisa membeli 3 set tuh, dibatasi, nggak bisa kalian beli 5, beli 10, nggak bisa ya kan? Kan mereka tahu nanti kalian jual lebih mahal. Otak bisnisnya kuat kali ya kan? Jadi gitu, nanti tanggal 1 September masih bisa lah nabung ya. Apalagi yang suka banget sama Lego-Lego, para kolektor ya kan? Ini cocok banget nih. Karena Lego memberikan warna baru. Dan aku sih kalau lihat dari USS Fitz untuk bukan desain sih sebenarnya, ini kayaknya udah termasuk trailer. Dari bentukannya sih lucu parah cuy ya. Jadi kalau kamu mau ceki-ceki langsung aja ke USS Fitz on Instagram ya. Ada back to song, aku punya satu lagu dari Dikta dan juga Kamasean. Tapi tahukah kamu, ini lagu sedih banget guys. Let's sing along Pro 2 FM. Have a good one and let's go.
1: Bagaikan

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Reduce ilusi bukan orangnya. Jadi pembuka di After Hours Show Pro 2. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih tune di Pro 2 FM ya. Malam ini aku ngajakin kamu ngobrol soal yang lumayan sering bikin debat nih kan. Ada yang mungkin ngerasa dia orangnya, ada juga yang ngerasa mungkin bukan dia orangnya. Ada yang percaya juga kalau cinta itu habis di orang lama. Maksudnya gimana, Zaldi? Ada yang bilang setelah benar-benar mencintai seseorang, cuy, rasanya susah banget buat cinta sama orang berikutnya dengan kadar yang sama. Paham lah ya. Bahkan ada yang merasa dia adalah cinta paling tulus yang pernah aku kasih. Dih, kata aku, kalau kamu lagi ngalamin kayak gitu malam ini, fix, kamu berarti tim yang cinta habis di orang lama. Kalau aku sih cintanya habis-habis aja. Mau orang baru, orang lama, kalau udah habis-habis aja ya kan, tinggal ganti yang baru gitu. Tapi kan gak semua perasaan orang tuh bisa dipukul rata gitu, cuy. Ada juga yang gak setuju gitu. Ada beberapa orang mungkin yang ngerasa kayak cinta itu bukan habis. Yang habis itu mungkin tenaga buat bertahan sama orang yang salah. Nah, pas ketemu sama orang yang tepat, hati juga gak bisa jatuh cinta lagi. Bahkan lebih, apa ya, bahkan lebih parah dari sebelumnya gitu. Kayak udah traumatized. Kalau kamu gimana sendiri, teman Pro 2? Kalau kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Maksudnya gitu ya. Kenapa aku bolak-balik dah? Ah, percaya gak kalau cinta habis di orang lama? Kalau percaya kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Ya simple. Barangkali ada yang relate malam ini, boleh WhatsApp kita di 08 1169 1 5502 ya. Atau paling gampang dan paling sering dilakuin sama teman Pro 2 kalau gabung di After Hours atau cerita penutup hari ini, DMIG aja, gampang ya. Tapi kalau mau WhatsApp juga boleh, nanti aku bacain ya. Kalau di DMIG di @pro2batam. Kalau mau gabung di Threads boleh juga ya, sama tuh. Kan Threads sama IG sama lah ya, dia terkoneksi gitu tuh Pro 2. Boleh langsung chat di @pro2batam ya. Kita mulai dari sekarang sampai nanti menjelang jam 11 malam. Sambil nungguin kiriman atau cerita dari kamu tuh Pro 2, aku puterin dulu satu lagu dari Charlie Puth, Like Switch.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Alan Anderson, Rindu, di 105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik. Kamu masih di After Hours bareng Gazali, guys. Cinta habis di orang lama, aduh, ya kan? Jadi kalau kamu belum ngerti, tadi tuh aku udah spill di awal segmen. Maksudnya apa sih cinta habis di orang lama gitu, ya kan? Jadi kalau kamu udah deep banget, udah sesayang dan secinta itulah sama seseorang, rasanya itu susah buat suka sama orang baru. Mencintai orang berikutnya tuh susah. Kalau emang iya pun kadarnya tuh lebih tinggi sama yang sebelumnya. Nah itulah definisi cinta abis di orang lama gitu, ya kan. Selamat malam untuk Indah Permata. Katanya percaya banget, guys. Aku pernah pacaran hampir 7 tahun. Aduh, 7 tahun banget nih. Itu mobil lunas tuh kayaknya 5 tahun ini. Udah lunas 2 tahun yang lalu mungkin ya. Ngelewatin masa kuliah sampai sama-sama kerja. Waktu putus rasanya kayak kehilangan rumah. Sampai sekarang aku udah punya pasangan baru yang baik banget, tapi aku sadar cara aku mencintai itu udah beda. Dulu aku total, maksudnya total tuh effort kali ya, rela ngalah, rela berjuang sampai lupa diri. Sekarang aku tetap sayang, tapi selalu nyisain rem buat diri sendiri. Jadi menurutku bukan berarti gak bisa cinta lagi, cuma rasa segila itu kayaknya udah habis di orang lama. Ah, I see. Ya. Jadi kamu pernah sebucin itu dulu ya. Sampai sekarang di hubungan yang sekarang kayak ngerasa kamu tetap harus ngerem karena kamu udah pernah total dan sebucin itu di hubungan sebelumnya. Wih, langsung paham deh aku, relate soalnya. Oke, thank you untuk Indah Amelia Rahma. Wah, aku justru gak percaya katanya. Menurutku cinta itu bukan baterai yang kalau dipakai habis. Yang bikin kita ngerasa cintanya habis karena kita masih bawa luka dari hubungan sebelumnya. Ayah lagi. Aku dulu sempat mikir gak bakal bisa jatuh cinta lagi setelah diselingkuhin. Ternyata sekarang ketemu orang yang jauh lebih baik. Rasanya malah lebih tenang. Jadi bukan habis cintanya, tapi kita belajar cara mencintai yang lebih sehat. Wih, keren. Quotes of the day. Ya, jadi gak ada cinta habis di orang lama. Ya, cari orang baru lah. Gitu kali ya. Thank you untuk Amel. Dua dulu deh, guys. Kalau kamu pengen gabung, boleh. Percaya gak tuh sama cinta habis di orang lama? Kalau percaya kenapa, kalau gak juga kenapa ya. Boleh spill tipis-tipis aja di WhatsApp, boleh di 08 1169 1 5502, atau gabungannya di Instagram juga boleh ya, di @pro2batam. Kita balik lagi ke lagu. Aku punya Raim Laode, guys, dengan Dunia Yang Nanti. Have a good one, let's go.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produa FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105.5 FM Radio Mata, teman terbaik kamu masih bareng Zaldi Darmo di After Hours. Ada dua respon lagi nih guys di IG dari Putri Ayu Ningsih ya. Percaya katanya. Orang pertama yang bikin aku percaya soal masa depan ya mantan aku. Idi. Semua mimpi udah direncanain bareng. Setelah gagal sampai sekarang kok masih takut buat percaya sama orang baru. Bukannya belum move on, tapi lebih ketakut mengulang rasa sakit yang sama. Jadi kalau ditanya cinta habis di orang lama, menurutku iya sih, saya coba belajar menerima kenyataan. Oh gitu, baiklah. Ya ini kayaknya gamon versi halus gitu ya. Gak ada yang canda ya. Febianita, katanya gak percaya sama sekali. Aku justru ngerasa setiap orang membawa versi kita yang berbeda. Sama mantan aku belajar bucin, sama pasangan yang sekarang aku belajar dihargai. Intensitas cintanya tuh beda, bentuknya juga beda, jadi gak bisa dibandingin. Cinta bukan cuma soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling tepat. Wih, berpengalaman sekali mbaknya ya. Oke deh, makasih untuk Opera 2 yang udah gabung di malam ini ya. Di After Hours, ih gak kerasa guys, udah 10.52 ini. Ya waktunya aku signing out. Nanti di jam 11 sampai menjelang jam 12 kayak biasa lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara bakal nemenin aktivitas malam kamu, nemenin perjalanan kamu malam ini ya. Sekali lagi terima kasih guys yang cintanya habis di orang lama. Wede. Ada yang percaya kalau cinta paling besar memang pernah tertinggal di orang lama, ya kan? Ada juga yang yakin kalau cinta gak pernah habis, hanya berubah bentuk seiring kita bertumbuh. Wah ya. Jadi kalau menurut kamu habis di orang lama, ya jangan dibawa-bawa ke orang yang sekarang gitu ya. Dalam artian kamu ngebandingin, ah orang lama aja gak nge-treat aku kayak gini kok, terus kamu skip. Wah jangan dong. Tadi tuh si siapa, Feby bilang ini tuh cuma membawa kita versi ke yang berbeda. Mungkin sama sebelumnya lebih bucin, sama sekarang tuh lebih apa ya, lebih banyak belajar untuk menghargainya gitu. Ya kan, jadi jangan jadi tolak ukur harus sama kayak yang dulu gitu guys. Oke, sekali lagi terima kasih. Aku pamit, selamat malam, selamat istirahat, hati-hati jalan. Semoga selamat sampai tujuan guys. Lagu penutup ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Have a good one guys, let's go.

0: Stay tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 16 Juli 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Batam mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Dari gedung RRI, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali merdeka tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Dokyung Soo ataupun D.O. dikabarkan berpeluang kembali membintangi drama televisi melalui proyek komedi hangat berjudul We Are The Zombie. Laporan tersebut pertama kali diberitakan media lokal Sports Dong A mengenai keterlibatan sang aktor Kamis 16 Juli 2026. Menanggapi kabar tersebut, agensi Blitzway Entertainment memberikan pernyataan resmi melalui media Nielsen terkait proyek drama terbaru itu. Pihak agensi menyatakan bahwa drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Dokyung Soo. Drama We Are The Zombie diadaptasi dari webtoon berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Ceritanya mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie. Alur drama lebih menyoroti keseharian para penyintas yang berada dalam lokasi sama dengan mengangkat tema pemulihan serta harapan. Pendekatan tersebut menghadirkan kisah komedi hangat yang berbeda.

0: RRI.co.id, band The Massive akhir hadir pada rekaman podcast RRI Pro 2 Pro 3 Siner pada Rabu 15 Juli 2026. Seluruh anggota grup band mengikuti percakapan yang dipandu Akwer selaku host. Pada kesempatan itu, Rian, Eki Pradipta dan kawan-kawan menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan band. Perbincangan berjalan santai dan beberapa cerita dari tiap personil. Salah satu topik yang diangkat adalah kegiatan The Massive setelah lepas dari label rekaman sebelumnya. Menurut Rian, mereka berencana memperluas target pasar ke kancah internasional. Akhirnya keinginan itu mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memakai lirik bahasa Inggris. Namun tentunya menulis lagu dalam bahasa Inggris memiliki tantangan tersendiri. Menurut Rian, penulisan lirik dalam bahasa Inggris tentu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kami dibantu banyak teman lain karena ada teknik pronunciation yang harus dipelajari, katanya. Selain mendiskusikan karya terbaru The Massive, juga berbagi cerita tentang pengalaman melakukan tour internasional. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan band yang sudah berkarya selama 2 dekade lebih. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 17 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

teman pro 2, ketemu lagi barengan Egy yang bakal nemenin kamu di pada edisi hari ini 17 Juli 2026. Happy birthday buat kamu hari ini, ulang tahun ya. Yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa, apakah akan ada hujan begitu. Kemarin kayaknya cuma mendung-mendung aja ya. Hujannya gak tahu di mana ya. Nanti kita lihat, terus juga ada pemantauan CCTV. Nanti kita lihat juga berapa lokasi di Batam yang mungkin ada macet atau mungkin ada hujan begitu ya. Kamu juga bisa melaporkan secara langsung di Mampro 2, mention kita di @pro2batam. Nanti ada satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Pastikan kamu ikutan pollingnya di IG story kita di @pro2batam. Jangan lupa buat sarapan ya. Buat kami hari ini beraktivitas TGIF banget ya. Thank God. It's Friday.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

Sabrina Carpenter Espresso, Mam Rodo, welcome back on Spada. Nah, perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Wow, kalau kalian lihat aja udah kelihatan ya mendung ya pagi hari ini. Perakiran cuacanya hujan ringan mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Wow, dimana yang udah turun hujan nih bisa berkabar via DM ya di @pro2batam. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Semoga lancar perjalanan hari ini. Bisa dipercepat langkahnya sebelum hujan ya, karena kalau udah hujan itu agak mulai-mulai macet begitu ya. Kamu bisa berkabar DM aja di mana lokasi kamu berada begitu. Kak, di sini udah hujan atau mungkin di sini macet, Kak, enggak tahu kenapa gitu ya. Jadi bisa berkabar juga buat teman produk lainnya yang lagi mendengarkan juga pagi hari ini biar bisa menghindari jalan macet begitu. Nanti kita juga lihat CCTV ya. Pasukan radio, kamu tetap stay tune di Produk.

0: rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.